Masih di Pradu FM, ternyata teman terbaik kamu, teman Pradu, dan waktunya kita untuk ngopi, ngobrol pagi. Pengennya sih bisa sambil minum kopi ya, teman Pradu. Cuman aku gak bisa, pengen banget. Aku tuh pengen kayak orang-orang gitu loh. Pengen kayak orang-orang yang kayak kalau ngopi ya udah tinggal ngopi aja. Ya sebenarnya aku bisa sih, teman Pradu. Kalau pengen ngopi ya udah langsung ngopi aja, tapi kayak lebih memikirkan abis ngopi biasanya suka jantung nih, suka deg-degan gitu loh. Malamnya susah tidur. Itu dia yang aku gak sukanya, teman Pradu. Sebenarnya bisa-bisa aja, cuman itu dia yang minusnya tuh dari situ. Cuman kadang-kadang sering bandel terus main minum-minum aja, teman Pradu, enggak mikirin gitu kan, ya udahlah enggak peduli, yang penting aku minum kopi gitu. Habis itu baru deh bertengkar dengan enggak bisa tidur lah apa segala macem, deg-degan. Nah, tapi kalau dari kamu sendiri gimana nih? Apakah kamu tuh termasuk atau tipe orang yang kalau misalkan suka sama hal ini atau suka sama sesuatu gitu ya, tapi kamu tahu kalau kamu gak bisa gitu loh, teman Pradu. Tapi apakah kamu akan memaksakan ataukah enggak, teman Pradu? Suka sama sesuatu ya, tapi kamu udah tahu kalau kamu gak bisa, tapi tetap dipaksain atau enggak, teman Pradu? Nah, yang pengen gabung boleh banget ya, kita ngobrol-ngobrol sampai nanti di pukul 10, bisa via WhatsApp di 0813 7312 5896.

96.7 FM, Radio Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 FM, Ternate, teman terbaik kamu. Kita masih di Kopi, ngobrol pagi, teman Pro 2. Duh, pagi-pagi kayak jam segini aku pengen banget. Kurang ada CFD ya, aku lupa banget, teman Pro 2. Kamu tau gak? Aku bayangin ini tuh masih hari Sabtu loh. Aku ingin tuh ini masih Sabtu, terus kayak aduh pengen banget salad sayur gitu, cuman aduh CFD-nya masih besok. Terus tadi buka story, buka scroll TikTok ya, terus ada yang live lagi jualan, terus di bawahnya ada terus CFD. Hah, ini hari Minggu? Iya hari Minggu, gokil, nggak tahu loh, lupa. Bisa-bisanya ya teman berdua. Oke deh, lagi ngomongin soal kamu yang kalau misalkan suka banget nih sama sesuatu tapi kayak kamu tuh tahu kamu nggak bisa. Contohnya kayak aku tuh suka banget kopi, tapi aku tahu kalau aku gak bisa, karena kalau aku minum aku bakal susah tidur, jantungku bakal deg-degan gitu loh. Nah jadi kayak kadang-kadang pengen, cuman itu dia, takut banget. Ya tapi kalau kadang-kadang udah gak peduli ya udah disikat aja sih kalau aku, teman berdua. Nah tapi kalau dari kamu sendiri gimana? Kita bacain dulu ya yang udah ikutan gabung pagi ini. Kita baca-baca dulu dari Kak Elga underscore. Oke, katanya selamat pagi berdua, selamat pagi Kak Zilan, happy weekend by the way. Capek gak kak? Tadi malam abis nonton konser di Sofifi terus balik lagi, abis itu langsung masuk siaran, capek gak? Capek sih jujur. Tapi kamu kok tahu aku pergi, padahal aku gak upload story apapun deh. Apa jangan-jangan kita ketemu di sana, di Sofifi, mungkin kali ya. Capek sih jujur, tapi gak apa-apa, demi menemani teman berduaku, it's okay, why mas? Masalah gak? Aku oke-oke aja. Tadi di sini dia bilang nih ya, kalau aku tahu aku suka sama sesuatu tapi aku tahu aku nggak bisa ya, jujur aku akan melawan itu kak sampai aku bisa. Tapi ini dalam artian makanan atau apapun ya, karena jujur aku dulu gak bisa banget makan durian. Saking gak bisanya karena aku gak bisa nyium baunya. Terus lama-kelamaan karena memang lingkunganku semuanya pada makan durian. Setiap musim durian mereka selalu makan. Dan ya walaupun aku gak makan, aku akan tetap menghirup aromanya. Ya aku pikir daripada aku cuma menghirup doang, ya gimana kalau misalkan aku coba. Akhirnya aku memutuskan untuk pelan-pelan coba, sekali, dua kali, tiga kali, banyak kali tuh waktu itu aku coba sampai akhirnya bisa. Sekarang udah bisa makan duriannya, udah bisa nyium aromanya, cuman masih belum bisa kalau banyak makannya. Oke, gak apa-apa, it's okay banget kak, namanya juga coba, pelan-pelan ya, pelan-pelan tapi pasti. Pelan-pelan tapi durian masuk tuh ya, aduh enak deh. Jadi pengen deh gue. Aduh jangan dulu deh, kolesterol, mohon maaf. Thank you ya Kak Elga udah ikutan gabung pagi hari ini. Thank you. Terus juga Okay, ini ada gabung cuman belum waktunya ya, karena dia request lagu. Ya udah deh, teman berdua, kita masih akan ada updatean-updatean lainnya pagi hari ini. So kamu bisa stay tune aja di Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu ya. Masih akan aku temenin sama lagu-lagu bagus. Lagu-lagu bagus pagi hari ini, teman Pro 2. Enjoy Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: 103 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Bila yang kuat di UFM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aduh, sepertinya aku harus menyapa sahabatku ini yang lagi di mobil. Halo, selamat pagi keluargaku, keluarga bahagiaku, kakak Fadila Tome bersama dengan Om Buja sama anakku tersayang, tercinta, Khalif. Aduh, aku selalu ngeliat story-nya Mams Dila ya. Kalau, waduh, Khalif nih latihan, abis itu latihan taekwondo, terus latihan sepeda. Banyak banget latihannya, tapi gak capek-capek gitu ya kalau anak cowok ya. Energinya tuh beribu-ribu ya. Dia kalau diem hanya kalau pas dia tidur aja. Ya udah deh, Mams Dila, selamat berlibur ya. Berliburnya kemana? Ke Amerika. Ya boleh juga sih pengennya ya, cuman kita nyari cuan dulu nih sekarang nih. Sekarang weekendnya di Ternate aja, keliling-keliling ya, kesana kemari, membawa alamat ya, gak tahu mau kemana sebenarnya. Yang penting kita putar-putar aja dulu sekeliling kota Ternate. Katanya mau request lagu, ditanyain lagu apa tapi belum dibales nih ya teman Pre 2. Kita sambil nunggu aja Mams Dila mau request lagu apa. Cuman kalau dari biasanya dari story-storynya sih sering banget dengerin Chris Brown. Ya udah deh, kita kasih dulu buat spesial aja ya, spesial aja. Oh udah nih, dia udah kasih. Oh, Nina Fis, ya udah kita kasih dulu Nina Fis ya buat Kak Dila, Kak Buja dan juga Khalif ya, yang pagi hari ini sedang menikmati weekendnya. So enjoy aja di sini, hati-hati dalam perjalanannya, enjoy aja dengerin Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.
0: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

Nanti saya dan teman Pre 2 by Chris Brown pagi hari ini, lagu yang udah cukup lumayan lama banget ya sebenarnya teman Pre 2, cuman kayak masih enak banget kalau kita dengerin di 2026. Kalau misalkan kita flashback, lagu ini sebenarnya udah dari 10 tahun yang lalu loh ya. Undecided. Oke deh, kita masih ada ngobrol-ngobrol pagi, ngopi-ngopi sambil pengennya minum kopi, cuman gak bisa ya teman Pre 2. Mohon maaf kalau untuk jantung-jantung lemah gak disarankan untuk minum kopi. Jujur, aku setiap kali diajakin nongkrong yuk, mungkin karena gak tahu ya, usia kali ya. Dulu tuh suka banget datang ke tempat-tempat yang rame gitu, kayak nongkrong ya, ini dalam artinya nongkrong gitu. Sukanya di tempat-tempat yang rame gitu, tapi sekarang tuh kayak lebih ke pengen coffee shop yang musiknya gak terlalu kenceng, terus juga bisa ngobrol kayak gak pakai teriak-teriak, terus orangnya juga gak terlalu banyak. Gak tahu ya kenapa kayak gitu, padahal kayak seru loh kalau di tempat yang ramai. Cuman kalau aku pribadi sekarang lebih senengnya yang kayak gitu. Kalau zaman sekolah mah beda, kita mah di mana aja gas dulu. Tapi dulu coffee shop di mana coba, kita dulu paling kalau ngegaul ya di tapak. Nongkrongnya minum es kelapa muda, bukan minum kopi tuh. Ya kalaupun kopi, minumnya kopi sasetan. Tapi but it's okay, gak apa-apa banget teman Predu, kita benar-benar menikmati masa-masa itu ya. Ya paling kalau keliling ya ke atas arah bandara, kalau ke bawah ya mak mana. Dulu masih timbunan, sekarang udah jadi sih jalannya. Di jalan Kota Baru, cuman ya udahlah ya, kita sekarang tinggal menikmati doang ya. Tapi ya memang harus ada banyak pembenahan sih di kota kita ini ya, terutama lampu jalan please. Lampu jalan di Kota Ternate tuh benar-benar kayak kalau malam, kalau udah gak ada lampu ya udah teman Predu gelap gulita. Ditambah lagi kalau rumah-rumah orang yang terasnya udah gak nyala, ya udah rumah hantu, jalan hantu mah itu kok ya kan teman Predu. Oke, kita bacain dulu lagi ya yang udah kita gabung. Ini dari 0852 9939 sekian. Dari siapa nih, ada nama pengirimnya gak ya, kita cek dulu bentar. Ada dari Aksa. Hai Kak Aksa, selamat pagi Kak Aksa, happy weekend by the way. Jadi Kak Aksa bilang nih, sesuatu yang gak bisa dipaksain, apakah aku akan paksa atau enggak. Kalau aku sih dipaksain Kak, jujur aku dulu pernah suka banget sama cewek. Jujur Kak, kita lagi bahas makanan ya. Kita lagi bahas favorit, tapi gak apa-apa ya, it's okay banget, gak apa-apa nih, kita baca aja ya, menarik soalnya. Jujur beberapa waktu yang lalu aku pernah suka banget sama si cewek ini. Sebut saja dia si A. Aku suka dia, si A ini, sampai akhirnya udah ada di titik yang aku pengen nih mengungkapkan perasaanku. Cuman aku tahu kalau misalkan dia tuh pasti gak bisa sama aku, karena dia tuh udah ada yang punya. Cuman yang namanya perasaan ya mau gimana ya Kak, daripada ditahan-tahan mending aku ungkapin aja. Daripada ditahan, yang penting aku udah mengungkapkan dan udah ngerasa lebih plong aja. Walaupun aku tahu ujung-ujungnya bakalan ditolak, tapi setidaknya aku udah mengutarakan dan udah tahu kalau dia tahu kalau aku punya perasaan sama dia, dan aku tahu kalau memang kalau aku pengen sama dia aku nggak bisa karena memang udah langsung ditolak. Itu dia Kak, itu sih sedikit dari aku. Walaupun sampai sekarang masih ada perasaan, cuman ya udahlah ya, berusaha untuk move on. Aduh Kak, aku saran nih. Padahal belum jadian aja masih ada perasaan sampai sekarang. Tapi ya mau gimana ya, namanya perasaan orang ya. Tapi aku saran sih Kak, mending coba nyari yang baru gitu. Coba buka hati kamu kembali. Ya Pak, bukan sesi curhat loh ya, jam segini tuh belum saat kita sesi curhat. Cuman gak apa-apa lah ya, demi Kak Aksa. Aku saran sih buka hati kamu lagi untuk orang yang baru. Tapi please banget kalau udah sama orang yang baru, jangan sampai kamu masih inget-inget orang lama nih. Jangan, no, ya gak boleh tuh kalau kayak gitu ya teman Predua. Gak bisa, oke? Okay? Yaudah deh, kita masih ada lagu-lagu bagus pagi hari ini. Teman Predua masih di Spada. Selamat pagi teman Predua.

lagi ngetren banget ya lagu ini ya. Siapa yang 2001 kali ini selalu lewat di FYP kamu, teman Tradua. Waduh, ini tren apa lagi Tuhan, tolong. Malah pasangan kita gak bisa kita ajak bikin begituan lagi. Waduh, gak bisa tuh. Biar 2000 kali kita bertengkar, tapi yang penting kau balik baik lagi. Jujur, liriknya terlalu too much. Jujur liriknya lebay banget ya. Aduh, tapi gak apa-apa, suka aku ya. Tapi kalau misalkan in real life, tapi kayak kamu bertengkar terus ya, gak bosen apa? 2000 kali loh berantem terus, masa gak bosen? Bosen sih ya kalau aku ya, teman berdua. Tapi kalau yang udah cinta ya pasti bakal mau terus tuh. Ya wes, kita masih ada updatean-updatean lagi setelah ini, teman berdua, di pukul 10. Tapi ini sudah jelang pukul 10. Aku mau pamit dulu ya dari Spada. Tapi tenang aja, di sini jam 10 kita bakal update informasi perkiraan cuaca. Informasi terupdate entertain dan olahraga. Itu aja bingung ya, mungkin kurang tidur kali ya. Aduh, pengen nyanyi helikopter, helikopter turun ke Padang. Bisa-bisanya lagu itu ya. Tapi aku lagi seneng banget loh denger lagu itu. Apa ya, pokoknya yang lagi tren di TikTok aku suka. Semuanya aku suka, pokoknya semuanya. Yaudah teman berdua, jalan pukul 10 aku pamit dulu ya dari Spada. Thank you buat ngapain udah nemenin, udah dengerin, udah ikutan gabung juga. Thank you teman berdua. Setelah ini masih akan ada lagu-lagu bagus di flash, di mana coba, aku lupa, pro 2 hit list. Di pukul 10 sampai di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Yowes, jalan pamit dulu, see you, bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

RRI Prado FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Prado. Selamat pagi teman Prado, pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kamu kembali untuk mengikuti Info Prado bersama saya, Jalan Reski Amalia. Kita berawali dengan informasi entertain, Ari Dias kembali gugat Agnes Mo untuk kali kelima. Ari Sabta Hernawan alias Ari Dias kembali menggugat sejumlah pihak termasuk Agnes Mo terkait dengan hak cipta lagu karyanya, Bilang Saja. Ini jadi gugatan Ari kelima kalinya yang menyeret nama Agnes Mo alias Agnes Monica. Ari mendaftarkan gugatan tersebut ke pengadilan niaga pada pengadilan negeri atau PN Jakarta Pusat dengan tergugat utama adalah PT Aneka Suara Bintang. Namun dalam gugatan tersebut, Ari juga menyeret sejumlah pihak yaitu PT Terbang Bersama Arta, PT Kreasi Pondok Indah Berjaya, dan juga PT Media Sine Musik Internasional. Kemudian ada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif Karya Cipta Indonesia, PT Aneka Bintang Gading, PT Senayan Gria Terbaik, dan juga Agnes Monica. Kabar tersebut setelah dikonfirmasi menghubungi perwakilan dari Agnes Mo terkait dengan kabar gugatan kembali Ari Dias tersebut, tetapi belum mendapatkan respon. Gugatan Ari Dias tersebut masih terkait dengan objek yang sama, yaitu hak ekonomi pencipta. Kita beralih ke kabar olahraga teman berdua. Mark Marquez pertajam rekor Raja Sprint Race di Pertamina MotoGP Mandalika. Mark Marquez mempertajam rekor sebagai Raja Sprint Race sepanjang masa di MotoGP Mandalika Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pada hari Sabtu 10 Oktober. Hasil ini menandai kemenangan Sprint Race ke-23 bagi The Baby Alien. Dan catatan impresif ini memperkukuh posisi Mark Marquez di puncak daftar pemenang Sprint Race terbanyak dalam sejarah MotoGP. Kemenangan di sirkuit Mandalika sekaligus memutus tren buruk Marquez yang tidak pernah menang di Indonesia. Tambahan 12 poin ini pun melesatkan posisinya ke puncak klasemen sementara. Sekian untuk Info Pro 2 pagi hari ini. Info Pro 2 selanjutnya kalau bisa ikuti pada pukul 15 sore waktu Indonesia Timur. Saya Jiran Reski yang mulai, terima kasih dan selamat pagi. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

menjadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

dari Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love, yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: Tahukah Anda?
1: Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

Jelang pukul 11 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2, lagu-lagu bagus sudah aku temenin di Pro 2 Hitlist kali ini. Thank you so much buat kamu yang udah nemenin, udah dengerin juga Pro 2 FM Ternate, teman Pro 2. Jalan Reski Amalia pamit dulu dari ruang dengar kamu. Dan untuk teman Pro 2 ya, kalau misalkan kamu hari ini banyak banget aktivitasnya, semoga aktivitas kamu bisa berjalan dengan lancar. Apapun yang akan kamu kerjain di hari ini juga diberikan keberkahan. Amin. Ya udah deh, jangan pamit dulu. Jangan lupa untuk selalu jadikan RRI Pro 2 Ternate sebagai headline. Bye-bye.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tau kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat. Let

0: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini, Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih, Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh, Pak. Mulai sekarang nggak lagi deh buang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.

0: Ruang baca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: What you are about to witness is scientifically authentic. It is just one step ahead of present-day reality and two steps ahead of present-day sexiness. Prepare yourself to attempt to conceive an inconceivable outer space adventure. Brace yourself for something so fantastically fantastical, you'll soil yourself from intergalactic excitement. Get ready to...

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa nggak boleh?
0: Boleh sih, boleh mas. Tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh, dari tadi berdiri di depan mas.
1: Walah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eh, tapi hati-hati loh.

ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: here. Maybe.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

www.kumpulan.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Aduh, saya lagi kepikiran terus nih. Anak saya akhir-akhir ini sering sakit. Baru juga sembuh. Beberapa minggu kemudian sakit lagi.
1: Loh, sudah dibawa ke dokter atau puskesmas belum, Bu?
0: Sudah. Kata petugas kesehatannya, saya juga diminta mengecek lagi riwayat imunisasinya.
2: Memang penting, Bu. Imunisasi membantu membentuk kekebalan tubuh anak agar terlindungi dari berbagai penyakit berbahaya yang bisa dicegah. Seperti campak, polio, difteri, dan hepatitis B.
0: Terus terang nih, imunisasi anak saya belum lengkap. Dulu sempat tertunda karena saya pikir tidak apa-apa kalau nanti-nanti aja.
2: Sebaiknya jangan ditunda lagi ya, Bu. Semakin cepat imunisasi sesuai jadwal, semakin baik perlindungan yang didapat anak. Kalau ada imunisasi yang terlewat, orang tua tetap bisa berkonsultasi dengan tenaga kesehatan untuk melengkapinya.
0: Wah, terima kasih, Bu, atas informasinya. Setelah ini, saya akan segera membawa anak saya ke puskesmas agar imunisasinya lengkap.
2: Nah, itu keputusan yang tepat, Bu. Anak yang terlindungi adalah investasi untuk masa depan yang lebih sehat. Jangan tunda imunisasi, lengkapi imunisasi anak sesuai jadwal di posyandu, puskesmas, atau fasilitas kesehatan terdekat. Imunisasi lengkap, anak sehat, Indonesia kuat.

kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
2: Sabarlah kok, Dek Ba. Gimana mau cepat ini? Nggak kok tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
1: Bah, itu kan Bang Munang. Aku ya, Mang.
2: Bah, kenal kau, Dek, sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Oh, Lai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
3: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
2: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih, pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih, nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?

0: Kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak di

Selamat siang teman berdua ya. Idar balik lagi buat nemenin kamu di weekend ini. Dan sebelumnya aku juga turut mengucapkan berduka cita kepada salah satu pegawai RRI, ada Kak Helda yang di malam tadi anaknya telah berpulang ke Rahmatullah. Kita doakan semoga gendis bisa ditempatkan di sisi terbaik di Allah Subhanahu wa taala. Turut berduka cita buat Kak Helda dan keluarga, dan buat mungkin orang-orang yang baru saja ditinggalkan, orang-orang terkasih, juga turut berduka cita. Dan terus juga teman peradua ya, untuk di jam 1 ini juga kita lanjut lagi ke informasi olahraga. Ini datang dari sepak bola. Jadi Federasi Sepak Bola Portugal menjatuhkan sanksi kepada Cristiano Ronaldo. Saya minta diskors dari timnas sambil menunggu hasil investigasi resmi. Karena Ronaldo terkena skor setelah meninggalkan pemusatan latihan timnas. Dan Ronaldo dikabarkan marah karena tidak diturunkan di sepanjang laga melawan Norwegia. Nah, federasi menginvestigasi tindakan Cristiano Ronaldo yang dinilai tidak profesional. Dan selama proses berlangsung, Ronaldo jatuhi sanksi larangan bermain bersama Portugal. Nah, komisi disiplin yakini menyelidiki kasus untuk memutuskan beberapa lama ya sanksi akan dijatuhkan untuk pemain 41 tahun ini. Nah, Ronaldo juga dipastikan absen dalam pertandingan National League November. Portugal dijadwalkan mendapati Denmark dan juga Wales tanpa kehadiran sang mega bintang. Cristiano Ronaldo juga sebelumnya telah menyampaikan permintaan maaf kepada rekan-rekannya. Bintang Portugal ini juga menunjukkan penyesalan atas insiden yang terjadi ya teman peradua ya. Oke, selain lanjutnya juga ya, kita ke MotoGP. Jadi pembalap Indonesia Vedaega Pertama akan memulai balapan Moto3 Mandalika 2021 dari posisi ketujuh. Untuk hasil kualifikasi ini juga membuka peluangnya bagi pembalap Honda Tim Asia untuk bersaing di barisan depan. Dan pengamat otomotif Priyandi Satria juga menilai posisi start ini tuh juga jadi modal cukup baik ya buat Veda. Dan dia juga mencatat 1 menit 37,246 detik ya, terpaut 0,385 detik dari peraih pole position Brian Uriarte. Dan menurut Priyandi juga, peluang Veda bersaing di barisan ini masih terbuka, dan tapi konsistensi saat balapan juga menjadi faktor penting untuk memaksimalkan hasil kualifikasi ini juga nih teman peradua. Lap pertama juga dinilai krusial bagi Veda untuk mempertahankan posisi dan mendekati rombongan terdepan ya, karena start yang baik serta kemampuan membaca peluang menyalik juga bisa dapat mempengaruhi posisi sepanjang balapan juga teman peradua. Kita doakan aja ya, karena balapan ini akan dimulai di hari ini juga. Semoga kita harapkan Veda ini mampu memaksimalkan peluang untuk meraih hasil terbaik di hadapan publik sendiri nih teman peradua.

rri.co.id rri.co.id Kampuy. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

www.kumpulan.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Masih di Predua RR Ternate dan di 97 FM, Idar juga masih di sini nemenin kamu di jam 2 ini. Teman Predua, gimana di hari minggunya? Kamu pergi kemana atau jalan-jalan kemana gitu? Ya masih di rumah terus? Apa atau mungkin lagi capek banget ya karena semalam nonton konser di Sofivi gitu ya, terus Pepe langsung pulang gak nginep di sana ya. Kebayang banget capeknya karena aku juga merasakan teman Predua ya. Benar kondisi di sana tuh benar-benar rame banget ya. Ya tau lah aku nonton konser ya gitu teman Predua. Jadi rame terus juga nunggu kapal cepatnya yang agak lama juga bolak-balik ya sampai di jam 2. Dan kita juga, aku juga kemarin tuh sampai jam 3 pagi ya baru sampai di Ternate. Dan pulangnya langsung ketiduran ya, benar-benar capek banget karena perjalanan jauh juga gitu ya. Apalagi mungkin yang belum terbiasa dengan nyebrang ya, terus keliling-keliling juga teman Predua. By the way, di siang ini juga Ida masih nemenin kamu sambil ngasih informasi-informasi juga. Kalau misalkan kamu mau titip-titip salam di siang hari ini juga boleh banget teman Predua, sambil ditemenin sama lagu-lagu yang udah disiapin di siang hari ini ya, buat menemani kamu yang lagi istirahat, yang lagi di mobil, yang mungkin lagi nyebrang di kapal ya barengan sama kapal cepat atau dan lain-lainnya yang lagi dengerin Idar di siang hari ini. Selamat siang, semoga sehat-sehat terus, semoga bahagia terus, berkah selalu, amin. Tapi pastinya stay tune aja terus di RRI Predua Ternate, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Kalau aku golongan darah A.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
5: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

masa depan bangsa. Lindungi dan dukung mereka dengan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan yang baik. Indonesia Layak Anak adalah sebuah komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak, meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi anak-anak, melindungi anak-anak dari kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan, meningkatkan partisipasi anak-anak dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan anak dan keluarga. Ada beberapa indikator untuk mengukur kemajuan Indonesia Layak Anak melalui angka partisipasi sekolah, angka kematian, angka kekerasan terhadap anak, angka eksploitasi anak, dan angka kemiskinan anak. Indonesia Layak Anak diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi mereka.

Oleh teman Pro 2 ya, dari jam 2 aja dan pasca kemenangan Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026 ya, jadi mata pelatih timnas Indonesia sekarang ada Jude Herman yang kini tertuju pada ajang internasional besar lainnya yaitu Piala Asia 2027. Nah, pelatih timnas ini juga mengatakan grup berat di Piala Asia 2027 merupakan sebagai hal yang memang diinginkan timnya ya. Jadi Indonesia ini tergabung di grup F bersama Jepang, Qatar, dan juga Thailand. Jepang sudah 4 kali juara Piala Asia, terakhir di 2011. Qatar datang sebagai juara bertahan usai menjuari 2 edisi ya di terakhir ya di 2019 dan 2023. Dan Indonesia akan menghadapi Jepang lebih dulu, terus lalu Qatar, dan sebelum menutup fase grup melawan Thailand. Jadi Piala Asia 2027 ini digelar di Arab Saudi pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027 yang diikuti 24 negara. Jadi ini agak-agak susah banget ya. Kita jangan bertaruh ekspektasi terlalu tinggi, tapi harus tetap support teman Pro 2. Karena di komen-komen juga banyak banget nih ya, menang lawan Jepang aja udah gacor banget gitu katanya ya. Terus katanya di wawancara nih, kata pelatihnya ada John Herman tuh, dia bilang kalau menurut dia kita tergabung di grup yang berat dan itulah yang kami inginkan. Applause dulu buat pelatih satu ini ya. Nah, Jepang dan Qatar ini adalah tim yang pernah kalahkan Kanada. Itu pengalaman saya yang sudah saya punya, dan saya tahu saya bisa kalahkan mereka. Dan kitalah tim non unggulan dalam dua pertandingan ini. Jadi mari berjuang sebagai tim non unggulan. Wah, luar biasa banget ya. Mentalnya ada banget nih teman Pro 2 ya. Ini kalah tipis dari Jepang, imbang atau menang tipis dalam Qatar, menang lawan Thailand, lolos sebagai runner up group atau best third place memang udah paling realistis ya. Good luck aja nih, ini komen-komennya luar biasa banget teman Pro 2 ya. Ini karena cukup berat ya bersama tiga negara ini di satu tim itu sangat-sangat luar biasa. Tapi semoga aja ya Indonesia bisa yang terbaik aja ya, ataupun menang ya. Pasti kita doakan yang menang, yang terbaik juga buat Indonesia di tahun 2027 nanti.

pernahkah kita memperhatikan hutan mangrove yang tumbuh di sepanjang pesisir Maluku Utara? Sekilas mungkin terlihat seperti kumpulan pohon biasa, namun di balik akar-akarnya yang menjulang dan menjalar, mangrove menyimpan peran yang sangat besar bagi kehidupan. Mangrove dikenal sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi, gelombang besar hingga terpaan angin kencang. Saat ombak datang menghantam, akar-akar mangrove bekerja seperti perisai yang mampu meredam energi gelombang sehingga daratan tetap aman. Tak hanya itu, hutan mangrove juga menjadi rumah bagi berbagai jenis ikan, kepiting, udang, kerang, hingga burung. Banyak biota laut memulai siklus hidupnya di kawasan mangrove sebelum tumbuh besar dan menyebar ke laut lepas. Artinya, keberadaan mangrove turut mendukung mata pencaharian para nelayan dan menjaga ketersediaan hasil laut yang menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir. Bagi Maluku Utara, yang dikenal sebagai provinsi kepulauan, mangrove adalah kekayaan alam yang sangat berharga. Kawasan pesisir di berbagai pulau menjadi penyangga kehidupan, sekaligus memiliki potensi wisata alam yang indah jika dijaga dan dikelola dengan baik. Sayangnya, keberadaan mangrove masih menghadapi berbagai ancaman, mulai dari penebangan liar, alih fungsi lahan, hingga sampah plastik yang tersangkut di antara akar-akarnya. Jika dibiarkan, bukan hanya pohonnya yang hilang, tetapi juga perlindungan bagi pantai, habitat satwa, dan sumber penghidupan masyarakat. Karena itu, menjaga mangrove adalah tanggung jawab kita bersama. Hal sederhana seperti tidak membuang sampah ke sungai dan laut, ikut menanam mangrove, serta mengedukasi keluarga dan lingkungan sekitar dapat menjadi langkah nyata untuk melestarikannya. Mari kita rawat mangrove hari ini agar pantai Maluku Utara tetap kokoh, lautnya tetap kaya, dan generasi mendatang masih dapat menikmati keindahan alam yang menjadi kebanggaan daerah kita. Mangrove bukan sekedar pohon di tepi pantai, ia adalah penjaga pesisir, pelindung kehidupan, dan warisan berharga untuk masa depan Maluku Utara.

Teknologi terus berkembang, dunia semakin terhubung. Informasi bisa kita dapatkan hanya dalam hitungan detik. Kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja, kapan saja, dan dari mana saja. Namun, di tengah kemajuan teknologi, ada satu hal yang tidak boleh kita tinggalkan, yaitu nilai-nilai Pancasila. Saat jari kita mulai mengetik sebuah komentar, ingatlah nilai kemanusiaan. Jangan gunakan teknologi untuk menghina, menyebarkan kebencian, atau merendahkan orang lain. Saat menerima sebuah informasi, jangan terburu-buru menyebarkan, periksa kebenarannya, jangan biarkan hoax memecah persatuan. Di media sosial, kita mungkin berbeda pendapat, berbeda pilihan, berbeda latar belakang. Tetapi perbedaan bukan alasan untuk saling bermusuhan. Justru disitulah Pancasila mengajarkan kita untuk tetap menghargai sesama. Teknologi boleh semakin canggih, kecerdasan buatan boleh semakin maju, dunia digital boleh semakin luas. Tetapi kecanggihan teknologi harus tetap diiringi dengan kecerdasan dalam bersikap. Jadilah pengguna teknologi yang beradab, bijak sebelum membagikan informasi, santun dalam berkomentar, hargai perbedaan, jaga persatuan. Karena kesaktian Pancasila tidak hanya kita buktikan dalam kehidupan nyata, tetapi juga dalam setiap aktivitas kita di dunia digital. Mari jadikan ruang digital sebagai ruang untuk berkarya, berbagi kebaikan, dan memperkuat persatuan Indonesia.

0: RRI Pradu FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pradu.
1: Selamat sore teman Pradu, pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu ikuti Info Pradu bersama saya Ida Rapka. Kita ke informasi yang pertama teman Pradu. Harga cabai rawit atau ricanona di Kota Ternate, Maluku Utara melonjak tajam hingga menembus Rp200.000 per kilogram. Kenaikannya kini semakin membebani masyarakat, terlebih cabai telah menjadi kebutuhan pokok dalam konsumsi harian warga. Berdasarkan pantauan RRI di Pasar Barito, Kelurahan Gama Lama, Sabtu di 10 Oktober 2026, harga ricanona yang sebelumnya dijual Rp150.000 per kilogram naik menjadi Rp180.000 hingga kini mencapai Rp200.000 per kilogram. Padahal dalam kondisi normal, harga cabai rawit di Ternate biasanya berada di bawah Rp100.000 per kilogram. Pedagang cabai di Parsal Barito Ali mengatakan kenaikan harga kembali terjadi pada Sabtu ini dan menurutnya harga Rp200.000 per kilogram merupakan harga jual terbaru setelah kenaikan bertahap dalam beberapa bulan terakhir. Lonjakan harga juga terjadi pada cabai keriting yang kini dijual Rp150.000 per kilogram, sementara itu harga tomat mencapai Rp22.000 per kilogram, sedangkan bawang merah dan juga bawang putih masing-masing Rp50.000 per kilogram. Ali menyebut tingginya harga cabai dan tomat bukan persoalan baru, kondisi ini juga telah berlangsung hampir 6 bulan sehingga pedagang maupun konsumen terus merasakan dampaknya. Kemarau yang panjang juga disebut menjadi salah satu penyebab menipisnya pasokan komoditas tersebut. Kita ke informasi yang berikutnya teman Pradu. Indonesia kini resmi memulai ekspor perdana baterai kendaraan listrik yang diproduksi di kawasan Indonesia Wedabai Industrial Park atau IIP Halmahera Tengah. Ekspor tersebut disaksikan Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari pengembangan industri hilirisasi nikel dan juga ekosistem kendaraan listrik nasional. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosani Roslani menyampaikan bahwa 10 proyek strategis di kawasan IIP memiliki total nilai investasi sekitar 10,2 miliar US dollar atau sekitar 180 triliun. Dengan 4 proyek telah selesai dibangun dan 6 proyek lainnya memasuki tahap pembangunan. Perkembangan proyek-proyek tersebut juga mencakup produksi baterai berbasis nikel, komponen baterai kendaraan listrik, aluminium elektrolit, alat berat berbasis listrik, hingga kaca fotovoltaik untuk energi surya. Sekian untuk Info Prodo di sore hari ini. Info Prodo selanjutnya bisa kamu dengarkan nanti malam pukul 19 waktu Indonesia Timur. Saya Ida Rahma Nuriri dan terima kasih.

Dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium aerosiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat, bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa nggak boleh?
0: Boleh sih, boleh mas. Mas, tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas, kayak ibu hamil itu tuh dari tadi berdiri di depan mas.
1: Oh alah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

di jam 4 ya. Nanti habis ini bakalan ada top 20 Indonesia nasional dan juga top 20 internasional ya, buat kamu yang lagi jalan-jalan di sore hari ini. Nanti dia akan balik lagi ya di jam 6 teman-teman Pro 2 ya, jadi stay tune aja sampai 2 jam ke depan karena bakal ditemenin sama Pro 2 Jakarta. So stay tune aja terus, pastinya cuma di RRI Pro 2, ternate teman terbaik kamu.

Indonesia Top 20 Nasional, tempat dimana kamu bisa dengerin 20 tangga lagu Indonesia teroke minggu ini, yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin kamu buat yang mau support nih lagu favoritnya, terutama dari musisi Indonesia. Caranya gampang banget, kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. FYI, ini adalah salah satu lagu kesukaan aku sebenarnya, tapi harus keluar. Agak sedih sih, tapi udahlah ya. Kita dengerin, ini dia Nuka dengan Jalan Keluar. Oke teman berdua, langsung aja kita mulai sekarang dari posisi paling bawah alias posisi 20, sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu boy band, mereka boy band kan ya, bukan band. Yang lagi viral di mana-mana, yang emang lagi sering banget manggung ya. Kemarin juga terakhir kalau gak salah manggung sama Syahrini. Siapa lagi kalau bukan NPD dengan Lupain Aku Please. Number 20.

0: tante. Kayaknya ngomongnya lebih enak gitu ya. Setiap kali muterin lagunya Tiffany Kenanga, aku tuh mau sebut judul lagunya adalah Dengan Nada Seperti Itu. Kata siapa? Sorry ya Tiffany, tapi emang enak disebut kayak gitu sih. Tapi emang lagunya juga enak banget ya. Dan kayaknya sesuai banget buat kita-kita, buat kaum yang merasa bahwa tadinya kayak, bisa gak ya aku kalau gak sama dia? Tapi ternyata bisa kok gitu ya. Jadi lagunya pas banget. Yang gak kalah pasnya lagi adalah kalau nih di hari-hari libur gini kamu dengerin satu lagu yang enak banget. Sumpah ini beneran enak banget. Dan kebetulan juga adalah salah satu lagu favorit aku. Tapi sayangnya minggu ini harus turun dari posisi 14 ke posisi 18. Kita dengerin Sheila on 7, Sederhana.
1: Number 18.

0: dengar-dengar informasi terakhir yang aku sempat baca, katanya udah damai ya kedua belah pihak. Tapi ya mudah-mudahan gak ada lagi berita-berita yang gak enak ya, supaya kita bisa terus dengerin dan lihat penampilan dari Juicy Lucy yang oke banget pastinya. Oke, yang gak kalah okenya juga, kayak kebanyakan kata oke deh. Yaudah lah ya, kita dengerin sekarang lagu dari Mahalini dengan Percuma, yang naik dari posisi 20 ke posisi 16 minggu ini.
1: Number 16.

dengar suaramu lagi. Kalau dengar suaraku seneng gak sih teman Pro 2? Mudah-mudahan belum pada bosen ya. Tapi kalau udah pada bosen, mohon maaf lahir dan batin ya. Kalau gitu untuk mengobati kebosanan kamu, kita dengerin sekarang lagunya Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati di posisi 14. Number 14.

0: Posisi 13, itu dia overnight dengan Kita Lewati Berdua yang naik 2 peringkat dari posisi 15 minggu lalu. Jujur ini lagu enak banget, tapi naiknya pelan-pelan banget. But it's okay, pelan tapi pasti. Jadi buat kamu yang emang ngefans banget sama lagu ini, jangan lupa request terus yang banyak di Pro 2 FM ya, dari kota kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 12, sayang banget harus turun dari posisi 8 minggu lalu. Ini dia Sal Priyadi, Foto Kita.
1: Number 12.

0: 4/7 maksudnya di posisi 11 sama Pro 2. Tapi kayaknya emang image Romaria dengan lagu Malu Sama Kucing meong-meong-meongnya itu susah banget hilang ya. Mungkin emang perkara semua musisi yang memulai karir dari masa kanak-kanak tuh gitu. Ketika akhirnya melepaskan image anak-anaknya dan beralih ke lagu-lagu yang lebih dewasa tuh kayaknya pasti ada penyesuaian yang susah gitu kan. Tapi ternyata kalau menurut aku sih Romaria berhasil banget menaklukkan lagu ini. Mudah-mudahan nanti kedepannya Romaria bakal lebih keren lagi dengan lagu-lagu yang bagus ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya, udah masuk 10 besar. Kita mau dengerin Ariel Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.
1: Number 10.

kalau aku kayaknya mungkin agak sulit ya untuk lompat lebih tinggi. Secara satu nggak pernah olahraga ya kan, kaki aku juga nggak panjang-panjang amat, jadi susah, tapi ya udahlah semampu aku aja ya. Cuma sayangnya lagu ini turun 2 peringkat dari posisi 5 ke posisi 7 teman Pro 2. Tapi kalau lagu yang satu ini kebetulan banget lagunya nggak turun nggak naik, tetap ada di posisi 6 sama seperti minggu lalu. Kita mau dengerin Akbar Chalai dan juga Bingse, Astaga Bercanda. Number 6.

besar. Itu dia Gloria Jessica adik Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Ini lagu juga lagi lumayan banyak banget diputar di mana-mana ya. Padahal udah lumayan lama loh ya lagunya ada di chartnya Top 20. Bahkan sebelum masuk ke chartnya Top 20 juga kayaknya udah sempet viral gitu. Sama seperti lagu yang berikut ini yang juga sampai sekarang masih viral, siapa lagi kalau bukan Naikila dengan My Mind Gue di posisi 4. Number 4.

tidak diulang lagi. Tapi kalau diulang lagi kesalahannya, baikan lagi, diulang lagi, baikan lagi sampai 2001 kali, cuma Adrian Khalif yang bisa. Kita mau dengerin lagunya Tama Pro 2 di posisi runner-up minggu ini. Number 2.

ini aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada NPD Lupain Aku Please, posisi 19 Tiffany Kenanga Kata Siapa, posisi 18 Sheila on Seven dengan Sederhana. Di posisi 17 Gurun Hujan milik Juicy Lucy, Mahal ini di posisi 16 dengan Percuma, posisi 15 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi 14 Selina Grace Andi Rianto Sumpah Mati, posisi 13 Overnight Kita Lewati Berdua, posisi 12 Sal Priyadi Foto Kita Belum. Masuk ke posisi 11 ada Romaria 24/7, sementara itu di posisi 10 ada Ariel Lesmana dan Wisnu Santika Aku Harus Pergi, Rabu Jauh milik Bernadia menempati posisi 9 minggu ini. Di posisi 8 ada Raim Laode Dunia Yang Nanti, posisi 7 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 6 Akbar Calai dan Ningse Astaga Bercanda. Di posisi 5 Gloria Jessica Adego Finda Terbelah Jadi Dua, posisi 4 Naikila Main-Main Gue, posisi 3 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Adrian Halif masih berjaya dengan 2001 kali di posisi 2 alias runner-up kita untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, kita dengerin lagu yang menempati posisi juara. Ini dia Tulus dengan Teh Hijau. Number 1.

Sheila on 7 dan juga NPD. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau request lagu kesukaannya, jangan lupa di Pro 2 FM ya, yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak.

Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM seluruh Indonesia. Yo yo yo, teman Produ langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gue Alan Negeri Sandero menemani kamu di seluruh Indonesia, teman Produ. Apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional, teman Produ. Di minggu ini nih, udah hari Minggu lagi aja, cepet banget ya. Dan seperti biasa, teman Produ, kita harus menyapa lagu-lagu yang harus cabut. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara kira-kira di minggu ini, teman Produ, di International Top 20 Nasional. So, selama 1 jam ke depan gue akan menemani keseruan lo di hari Minggu ini. Jangan ganti radio lo, karena this is International Top 20 Nasional. Kita harus menyapa dulu teman Produ. Dari lagu dan juga musisi yang harus cabut di minggu ini, kita harus katakan selamat tinggal kepada Sienna Spiro dengan lagu ya Die on This Hill. Terus juga kita harus bye-bye ke Bruno Mars dengan Raise It All. Dan juga ada Olivia Dean dengan lagunya So Easy. Aduh, ini musisi 3 gokil banget karena udah menemani Top 20 Nasional dari berapa waktu lalu ya, berapa minggu ini gue bacain selalu ada. Dan saatnya kita menyapa ke newcomers kita di minggu ini, teman Produ. Di peringkat ke-20, our newcomers ada Taylor Swift dengan Patient Zero. Number 20.

2022 yang merupakan newcomers juga nih masih menjadi pendatang baru di International Top 20 nasional ada Rose dengan New Trick. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang juga merupakan newcomers ada Ashi dengan Stop the Wedding. Number 8.

peringkat ke-17 lanjut terus di chart teman berdua. Memasuki minggu keduanya, ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-16 minggu ini teman berdua, memasuki minggu keduanya juga, ada Jennie nih sama-sama dari Blackpink dengan Fallen Angel. Number

0: 15 minggu ini teman berdua bertahan selama 15 minggu War Number This Is Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-14 minggu ini teman berdua yang sama-sama merupakan penghuni minggu ke-15 di International Top 20 National This Is Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha.
1: Number 14.

0: pushing for, cause I care for you. You make the shadows
1: sama berdua memasuki minggu ketiga. This is Cat Side with Animal. Melaju terus di chart sama berdua di peringkat ke-12 ada Gracie Abrams dengan Good Reason.
2: Number 12.

0: 15 minggu ini tempat berdua di minggunya ke-15. This is Eyelid dengan No Cute Anymore. Well, tempat berdua, barusan lagu Eyelid tuh udah sering banget didengerin dan jadi konten TikTok beberapa bulan kemarin ya. Dan gak kerasa banget udah 15 minggu doi di sini. Nah, sebelum kita ke top 10 tempat berdua, kita quick recap dulu dari peringkat ke-20. Dari newcomers kita di peringkat ke-20 ada Taylor Swift dengan Patient Zero. Di peringkat ke-19 ada Rosé dengan New Trick. Di peringkat ke-18 minggu ini ada Ashi dengan Stop The Wedding. Di peringkat ke-17 minggu ini memasuki minggu keduanya ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-16 ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-15 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-13 ada Kat Sai dengan Animal. Di peringkat ke-12 ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-11 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. This is our top 10 teman berdua di minggu ini. Say hello untuk Taylor Swift dengan I Know It, I Know You.
1: Number 10.

0: dengerin I Know It, I Know You dari Taylor Swift nomor 2. Dan ini adalah lagu yang diciptakan Taylor khusus untuk soundtracknya atau jadi OST film Toy Story 5. Gokil. Pantesan ku familiar banget sama lagu ini ya. Dan ternyata lagu ini tuh diproduseri sama Jack Antonoff yang menandai kembalinya Taylor ke genre music country. Waduh, Taylor udah kembali nih ke ranahnya doi di musik country. Dan berikutnya teman berdua, di peringkat ke-9 minggu ini kita harus menyapa BTS dengan Swim.
1: Number 9.

0: 8 minggu ini teman berdua ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-7 minggu ini teman berdua bertahan selama 10 minggu, This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6 minggu ini ada Dev Teams yang bertahan selama 11 minggu dengan Rain Dance. Di peringkat ke-5 minggu ini Teman Pro 2 bertahan selama 15 minggu. Gokil. Ini adalah penghuni lama juga di chart pastinya. This is Summer dengan Homebreaker.
1: Number 5.

0: keempat minggu ini teman berdua yang menduduki minggu ke-15-nya juga nih, ada Madison Beer dengan Beer & Sweet. Our top 3 this week teman berdua yang menjadi top ketiga nih bertahan selama 12 minggu, ada Bruno Mars dengan Edge Is Mine.
1: Number 3.

0: di posisi runner-up kita, teman berdua. Katakan halo yang bertahan selama 12 minggu. Ada Oliver Rodrigo dengan Drop Dead. Well, teman berdua. Sebelum kita memasuki jawara di minggu ini, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-9 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-8 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-7 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-6 ada Dave Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-5 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-4 ada Madison Beer dengan Beer and Swim. Di peringkat ke-3 Top 3 this week teman berdua ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di posisi runner up ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. And this is our number 1 this week teman berdua, bertahan selama 10 minggu di chart. This is Ariana Grande with Head That I Made You Love Me.
1: Number 1.

0: Gokil, keren banget Top 2 menjadi jawara di minggu ini. Setelah sebelumnya melesat dari peringkat kelima di minggu lalu Top 2. Gokil ya. Dan sebenarnya lagu ini tuh katanya bermakna atau dari genre itu R&B yang menceritakan tentang perasaan lelah, frustasi karena seseorang yang dicintai itu secara berlebihan atau dicintai gila-gilaan atau ugal-ugalan kalau kata Gen Z-nya. Akhirnya harus diungkapkan lewat lagu ini, teman berdua. Gokil. Ariana Grande tidak pernah mengecewakan pastinya. Dan thank you so much buat kamu teman berdua yang udah request semua lagu-lagu kesayangan kamu di International Top 20 nasional. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Landa Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Seperti biasa, gue harus melanjutkan weekend terlebih dahulu. Thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan pastinya semoga hari Minggu kamu dipenuhi dengan hal-hal yang menyenangkan ya. Dan gue harus pamit dulu teman berdua melanjutkan weekend kali ini. Thank you so much untuk kamu yang udah tune in. Request terus lagu kesayangan kamu. And thank you untuk our soundman and our MD, Mr. Oza pastinya. So, gue Elanda Krisnandaru pamit dulu. Akan dilanjutkan sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia. Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend teman berdua. I love you all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. Interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: RRI.co.id.
3: RRI.co.id. Komplit.
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
3: RRI.co.id.

0: Pernah nggak sih beli minuman cuma 5 menit habis, tapi sampah plastiknya bertahan ratusan tahun?
1: Eh, Raf, beli es kopi lagi?
0: Iya nih, seperti biasa. Satu gelas plastik ukuran besar.
1: Waduh, plastik lagi. Jangan-jangan tempat sampah udah hafal nama kamu.
0: Emang kenapa?
1: Coba deh kamu hitung. Kalau sehari satu gelas plastik, setahun bisa ratusan sampah yang kamu hasilkan.
0: Hah, serius? Banyak itu?
1: Iya dong. Padahal tinggal bawa tumbler dari rumah. Lebih hemat, lebih keren, dan lebih ramah lingkungan.
0: Eh, iya juga ya. Tumbler aku malah nganggur di rumah.
1: Sekarang banyak kok yang pakai tumbler. Praktis dibawa ke kampus, ke kantor, bahkan saat jalan-jalan.
0: Berarti mulai hari ini, aku ikut gerakan kurangi plastik sekali pakai.
1: Nah, itu baru keren. Satu tumbler mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama-sama, dampaknya luar biasa untuk lingkungan.
0: Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Bawa tumbler kemana saja, selamatkan bumi mulai dari kebiasaan kecil hari ini.

حي على الصلاة. حي على الفلاح.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Itu kebakaran. Kenapa itu?
3: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

mendarat dengan kecepatan tertinggi adalah Cheetah atau Acinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan Cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: 2FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu mengikuti Info Pro 2 bersama saya Diana Sagala. Kita awali Info Pro 2 malam hari ini dari dunia pendidikan teman Pro 2, borong 61 medali pelajar Indonesia ukir prestasi di Olimpiade Matematika dan Sains. Tim Indonesia menorehkan prestasi di ajang International Mathematics and Science Olympiad atau IMSO ke-23 tahun 2026 dengan membawa pulang total 61 medali terdiri dari 6 emas, 27 perak, dan 28 perunggu.

Kita beralih ke informasi olahraga. Tomang Pro 2 amankan pole ke-50 Verstappen di kemenangan perdana di GP Singapura. Max Verstappen membidik kemenangan perdana di Grand Prix Singapura usai mengamankan pole position ke-50 sepanjang karirnya. Pembalap Red Bull itu bertekad melanjutkan tren positifnya setelah memenangi sprint di Marina Bay pada hari Sabtu 10 Oktober 2026. Verstappen kembali menunjukkan kecepatan kompetitif dalam sesi kualifikasi utama pada Sabtu malam. Ia berhasil menempati posisi terdepan di tengah persaingan ketat antar pembalap. Hasil tersebut membuka peluang bagi Verstappen untuk mengakhiri catatan tanpa kemenangan di Singapura sejak debutnya pada 2015.

Sekian Info Pro 2 malam hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan besok pagi pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur. Saya Diana Sagalondor diri dan terima kasih. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: Gali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di all around Indonesia.
1: Budaya Sumatera Utara begitu banyak. Daerah yang dihuni lebih dari 4 suku ini memiliki keberagaman budaya di wilayahnya. Dan provinsi ini dihuni oleh banyak suku bangsa yang tergolong dari Melayu Tua dan juga Melayu Muda. Namun, penduduk asli provinsi ini terdiri dari suku Melayu, suku Batak, suku Nias, dan suku Aceh. Sementara daerah pesisir Sumatera Utara, yaitu Timur dan Barat, pada umumnya didiami oleh suku Melayu dan suku Mandailing. Sementara di daerah pegunungan banyak terdapat suku Batak. Namun, ada juga suku Nias di Kepulauan sebelah barat, dan kaum pendatang yang turut menjadi penduduk provinsi ini didominasi oleh suku Jawa, suku lainnya seperti suku Tionghoa, dan beberapa minoritas lainnya. Musik yang biasa dimainkan cenderung tergantung dengan upacara-upacara adat yang diadakan, tetapi lebih dominan dengan genderangnya. Seperti pada etnis pesisir, terdapat serangkaian alat musik yang dinamakan sikambang. Budaya Sumatera Utara tentunya tidak lepas dari tarian. Dari upacara adat, tari sakral biasanya ditarikan oleh dayu datu, ada juga tari guru dan tari tungkat. Biasanya datu menarikannya sambil mengayunkan tongkat sakti yang disebut Tunggal Panaluan. Ada juga tari muda-mudi, morah-morah, parakut, sipajok, patam-patam sering, dan kebangkiung. Kemudian

0: Kemudian ada tari magis, misalnya tari tortor nasiaran, tortor tunggal panalwan. Tarian magis ini biasanya dilakukan dengan penuh kekhususan. Budaya Sumatera Utara juga tidak lepas dari hasil karyanya. Tenunan merupakan seni kerajinan yang menarik dari suku Batak. Contoh tenunan ini yakni kain ulos dan kain songket. Ulos merupakan kain adat Batak yang digunakan dalam upacara-upacara perkawinan, kematian, mendirikan rumah, dan juga kesenian. Bahkan, kain ulos terbuat dari benang kapas atau rami. Warna kain ulos biasanya berwarna hitam, putih, dan merah yang mempunyai makna tertentu. Sedangkan warna lain merupakan lambang dari variasi kehidupan.
1: Kenali setiap kekayaan budaya, suku, pariwisata daerah di All Around Indonesia.
2: Sembilan yang buat UFM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: pernah nggak sih beli minuman cuma 5 menit habis, tapi sampah plastiknya bertahan ratusan tahun?
1: Eh, Raf, beli es kopi lagi?
0: Iya nih, seperti biasa. Satu gelas plastik ukuran besar.
1: Waduh, plastik lagi. Jangan-jangan tempat sampah udah hafal nama kamu.
0: Emang kenapa?
1: Coba deh kamu hitung. Kalau sehari satu gelas plastik, setahun bisa ratusan sampah yang kamu hasilkan.
0: Hah, serius sebanyak itu?
1: Iya dong, padahal tinggal bawa tumbler dari rumah. Lebih hemat, lebih keren, dan lebih ramah lingkungan.
0: Eh, iya juga ya. Tumbler aku malah nganggur di rumah.
1: Sekarang banyak kok yang pakai tumbler. Praktis dibawa ke kampus, ke kantor, bahkan saat jalan-jalan.
0: Berarti mulai hari ini, aku ikut gerakan kurangi plastik sekali pakai.
1: Nah, itu baru keren. Satu tumbler mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama-sama, dampaknya luar biasa untuk lingkungan.
0: Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Bawa tumbler kemana saja, selamatkan bumi mulai dari kebiasaan kecil hari ini.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir, butir, pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Kakak Kamu dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: terhadap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Masih nemenin kamu teman Pro2, masih di Jaga Malam ya, edisi akhir pekan. Aduh, besok Senin aja nih. Gimana akhir pekannya? Sudah kemana hari ini teman Pro2? Apakah kamu lagi beristirahat aja ya, memilih untuk istirahat di rumah? Karena mungkin tadi malam baru selesai party ya di alun-alun Sovivi ini teman Pro2. Gimana konsernya? Kalau Diana lihat dari media sosial sih pecah banget ya, dan juga rame banget. Padat merayap ya teman Pro2 gitu ya, nggak apa-apa teman Pro2. Malam ini sepertinya istirahat adalah pilihan yang tepat sebelum akhirnya kamu melanjutkan aktivitas kamu besok ya di hari Senin tanggal 12 Oktober. Kalau untuk istirahat malam ini kayaknya cocok banget kamu ditemenin sama film-film baru atau drakor-drakor baru yang bermunculan di Netflix nih teman Pro2. Buat kamu yang belum tahu nih, ada beberapa drama baru loh yang baru aja tayang di Netflix gitu ya. Dan dramanya juga lucu-lucu, kocak-kocak. Kalau misalkan kamu lagi cari drama yang agak serius tapi nggak terlalu serius, gimana sih maksudnya? Ya dramanya seru juga, drama-drama kedokteran gitu. Ada drama dari Dr. X nih teman Pro2, judulnya adalah Dr. X Mafia in White, yang baru mulai tayang tanggal 9 Oktober, tapi ini belum full episode. Ini masih episodenya berjalan alias masih ongoing juga gitu ya. Untuk genrenya sendiri medis juga dan dark comedy juga, dan pemeran utamanya ini ada Kim Ji Won, Lee Jeong Eun, Cho Hyun Jo, dan Kim Wo Suk. Kalau kamu belum tahu nih, Kim Ji Won itu yang main di lupa lagi salah satu dramanya yang viral juga, yang jadi introvert parah itu gitu. Itu salah satu drama Kim Ji Won yang pecah juga ya teman Pro2. Intinya drama yang satu ini, Dr. X ini tuh mengisahkan tentang dokter namanya Gyo So Jong, atau yang diperankan oleh Kim Ji Won. Jadi dokter ini tuh adalah seorang ahli bedah jenius nih teman Pro2, di mana dia tuh punya dua gelar sekaligus, dokter bedah dua spesialis sekaligus gitu. Jadi contohnya bedah umum sama bedah toraks misalkan kayak gitu. Nah, tapi konfliknya adalah si Kim Ji Won ini menolak untuk tunduk pada sistem rumah sakit karena sistemnya ini terkenal korup ya. Jadi diceritakan konfliknya dia ini jago banget skillnya gitu ya, tapi dia tuh menolak untuk nurut gitu sama si pemilik rumah sakitnya, sama direktur-direktur di sana nih teman Pro2. Jadi seru kok, tadi aku baru aja nonton gitu ya. Cuman emang ada beberapa istilah-istilah kedokteran yang mungkin bikin kita kayak mikir, wih ini maksudnya apa? Atau mungkin ada beberapa dari kita yang kayaknya gak cocok nih nonton-nontonin kedokteran gitu ya. Mau yang ringan-ringan aja juga ada loh teman Pro2, drama yang ringan-ringan aja. Ada Take Charge of My Heart yang juga mulai tayang tanggal 9 Oktober. Nah, kalau ini genrenya romcom, romantis komedi. Kalau ini pemeran utamanya ada Kim Yong Kwang dan juga Choi Soo Bin. Kalau ini lebih ringan sebenarnya daripada drama kedokteran. Kalau kamu cari yang ringan-ringan buat nemenin akhir pekan kamu, istirahat malam kamu, kamu kayaknya cocok nonton ini. Jadi ceritanya ada cowok nih namanya Baek Ho-rang, Kim Yong Kwang, yang butuh baterai buat jantung buatannya. Nah, dia ini ketemu sama si Choi Soo Bin ini, Nabobe namanya. Nah, dia tuh apa ya? Si ceweknya ini punya kekuatan listrik sejak sambar petir. Nah, karena dia punya kekuatan listrik, dia itu bisa ngebantu untuk nge-charge baterai yang ada di jantung si cowoknya gitu. Lucu kok, tapi jadi intinya si cewek ini kalau ketemu sama orang, megang tangannya orang, orang itu bakal kesetrum. Tapi ketika sama cowok ini teman Pro2, si cowok ini gak kesetrum gitu. Jadi awal mulanya mereka ketemu tuh kayak gitu. Lucu ya. Jadi kalau misalkan kamu tertarik buat nonton drakor-drakor terbaru di Netflix, Diana bisa rekomendasiin kamu dua nih teman Pro2, Dr. X sama Take Charge of My Heart. Kira-kira kamu punya rekomendasi drakor lain kah?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Pernah nggak sih kamu ngerasa berada di sebuah momen yang kamu yakin banget pernah terjadi sebelumnya? Padahal ini pertama kalinya kamu berada di momen tersebut. Rasanya aneh banget kan? Perasaan ini yang biasa disebut dengan déjà vu. Déjà vu adalah istilah dari bahasa Prancis yang artinya sudah pernah melihat. Fenomena ini bikin kita merasa sedang mengalami ulang kejadian yang sebenarnya baru pertama kali terjadi. Menurut ahli neurologi, déjà vu terjadi karena adanya gangguan kecil dalam sistem memori otak kita, terutama di bagian yang bernama hipokampus dan lobus temporal. Ketika otak kita memproses suatu kejadian baru, kadang ada sinyal yang salah arah, dan alih-alih disimpan sebagai pengalaman baru, otak secara keliru mengenalinya sebagai memori lama. Akibatnya, kita merasa sudah pernah mengalami hal itu sebelumnya. Tapi tenang, déjà vu itu hal yang wajar kok. Sebagian besar orang pernah mengalaminya, terutama saat sedang lelah, kurang tidur, atau berada di tempat baru yang mirip dengan kenangan lama.

0: dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tau kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pake, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

0: dead in my eyes.
1: Till the day that I die. I just wanna feel alive.

Tomorrow Ready Way ada Hanimi dari Olivia Rodrigo yang mengantarkan kita ke jam 9 malam. Dan di jam 9 ini kita bergabung dulu ya dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti program Pro 2 ini. Dan nanti kamu bakal ditemenin sama Pro 2 Jakarta sampai nanti di jam 10 malam. Kita bakal ketemu lagi di program Sharing Plus Request Time. Jadi siapin playlist kamu dari sekarang. Kalau mau request-request sekarang juga boleh ya, langsung aja DM ke Instagram kita di RRI Pro 2 _Ternate, 2-nya pakai angka. Atau juga boleh chat ke WhatsApp

0: K-pop Aespa yang harus meninggalkan panggung saat konser di Seattle, Amerika Serikat pada Jumat 9 Oktober lalu. Karena kondisi kesehatannya yang memburuk, sebelumnya Gisli diketahui mengalami gejala flu dan telah menjalani pemeriksaan serta perawatan medis.
1: Info Pro 2.
0: Terus selanjutnya, grup heavy metal asal Amerika, Avenged Sevenfold, sukses menguncang Jakarta International Stadium atau JIS pada Sabtu malam 10 Oktober 2026. Lewat konser Avenged Sevenfold Live in Indonesia, band yang digawangi Matt Shadow dan kawan-kawan ini membawakan sejumlah lagu populer.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.
1: Info Pro 2.

Hai. Halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya.

0: Aura 2, kalau emang seorang musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus, tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Ini belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi, algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangin kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya? Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik. Padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan Mas Indonesia Pro ini. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita nggak punya karakter, konten sehebat apapun sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang nggak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren ya tuh. Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie.

Welcome back. Kembali mengudara teman Radio 2 barengan sama Diana Sagala ya. Sudah menyapa kamu lagi nih dari studio RRI Radio 2 Ternate. Dan tibalah kita di jam 10 ya teman Radio 2. Sudah masuk di program Sharing Plus Request Time. Jadi kalau misalkan nih kamu mau berbagi playlist, kamu pengen diputerin lagu gitu ya, boleh banget teman Radio 2. Kamu kasih tahu ke Diana. Caranya gampang banget, bisa langsung aja DM ke Instagram kita di RRI Radio 2 underscore Ternate, 2-nya pakai angka, atau bisa langsung aja chat WhatsApp kita ya di 0813 7312 5896. Aku

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu roda.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Kita kembali lagi ya, Mampra 2 mengudara di program Sharing Plus Request Time ya. Seperti yang tadi Diana info, kalau misalkan kamu pengen request gitu ya, atau kamu lagi pengen dengar lagu apa niche, boleh banget kasih tahu ke Diana nih, Mampra 2 gitu kan. Mumpung akhir pekan, kan sebenarnya program Sharing Plus Request Time gak hanya akhir pekan ya teman-teman berdua, setiap hari, setiap malam kita ada buat nungguin kamu. Tapi karena hari ini spesial akhir pekan gitu ya, siapa tahu kamu lagi pengen nyantui gitu sambil ngerjain PR mungkin, sambil ngerjain tugas-tugas ditemenin sama Diana ya teman-teman berdua. Tapi sebelum kita lanjut bacain requestan, ini ada penelitian menarik sih teman-teman berdua yang gimana ya ngomongnya, kayak sedikit mencuri perhatian Diana gitu ya. Karena studi terbaru nih kabarnya teman Pro 2, perempuan itu ternyata butuh waktu tidur lebih lama karena kabarnya perempuan itu lebih sering multitasking gitu ya. Jadi baru-baru ini ada penelitian teman Pro 2 dari salah satu peneliti tidur, namanya adalah Jim Horn, yang mana adalah beliau ini mantan dosen emeritus psikofisiologi di Loughborough University. Dan Horn ini menyarankan kalau otak wanita ini mungkin membutuhkan lebih banyak waktu untuk pulih selama tidur. Sebagian karena mereka cenderung menangani lebih banyak aktivitas kognitif yang kompleks dan multitasking sepanjang hari gitu ya. Dimana penelitian ini dilakukan atau berfokus menyeluruh pada tidur dan kehilangan tidur dan kebutuhan otak untuk istirahat gitu ya teman berdua. Jadi kabarnya dari hasil penelitian ini ternyata didapati bahwa perempuan itu membutuhkan waktu tidur lebih lama karena lebih sering multitasking. Gimana nih pendapat kamu? Karena jujur memang bisa dibilang kalau untuk durasi sebenarnya rata-rata kan orang dewasa 7-9 jam ya. Tapi kalau hari ini aja gitu, coba kita lihat jam dulu, sedap-sedap lihatnya di jam ya. Hari ini aja tuh Diana tidurnya 6 jam 55 menit. Sebenarnya kurang 5 menit lagi menuju ke jam menuju 7 jam sih gitu. Tapi tetap ngerasanya fresh, tetap ngerasanya ini aja 7 jam, 6 jam 55 menit aja nggak fresh-fresh banget. Kayak adalah fly-fly-nya dikit teman Proy 2. Nggak tahu kenapa walaupun tidur 7 jam, menurut Diana nggak cukup sih gitu. Gimana nih pendapat kamu? Kamu setuju nggak sih kalau memang perempuan butuh waktu lebih lama untuk tidur karena otaknya sering multitasking? Berpikir dengan keras. Kalau kamu punya point of view lain, boleh ya teman Pro 2, kita sharing-sharing malam hari ini. Oke, Diana lanjut dulu ya bacain requestan. Ini udah masuk melalui WhatsApp ada Kak Widya. Kemudian masuk lagi, oh ada Kak Na, katanya pengen dengerin Sabrina Leonor, haha. Oke, sudah Diana masukin ke playlist ya. Masih Diana tungguin juga teman Pro 2, buat kamu yang mau ikutan, yang mau join, boleh banget. Caranya gampang, langsung aja WhatsApp ke kita ya di 0813 7312 5896.

tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Woi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woi? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woi, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Emang sekarang atau kekeringan di masa depan?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Ada Tulang dan Nadi dari Tiara Andini ya, teman Pro 2 yang mengantarkan kita ke jam 11 malam. Dan itu tandanya kita sudah masuk di segmen Just More Music, di mana Diana sudah menyiapkan playlist khusus buat nemenin waktu istirahat malam kamu. Thank you so much nih teman Pro 2 buat kamu yang sudah bergabung di sharing plus request time jam 10 tadi gitu ya. Dan buat kamu yang lagunya belum keputar, maaf banget, tapi besok masih ada program request lagi ya. Dan kalau begitu, Diana izin pamit dari program sharing plus request time, dan enjoy our playlist teman Pro 2.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

www.kumpulan.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak di-

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

Tahukah kamu, dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat, bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

Teman Pradua, dengan terdengarnya tun penutup siaran kami malam hari ini, maka berakhir sudah untuk seluruh program siaran Pradua RRI Ternate edisi 11 Oktober 2026. Kami akan kembali mengudara untuk edisi 12 Oktober 2026, tepat pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur, melalui FM 96,7, streaming di rri.co.id, serta aplikasi RRI Digital. Dan akhirnya, terimalah salam kebangsaan kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Ternate, saya Diana Sagalondor diri, dan selamat beristirahat teman-teman 2.

Assalamualaikum dan selamat pagi Tom Pradue, dimanapun kamu berada untuk hari ini di Senin 12 Oktober 2026. Program 2 RRI Ternate kembali mengudara melalui FM 96,7, streaming di www.rri.co.id, serta aplikasi RRI Digital. Terimalah salam kebangsaan kami, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Program 2 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: RRI Pro 2 Ternate teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, untuk hari ini kumandang azan sholat subuh sudah dikumandangkan tepat di pukul 4:59 dan Satra Ismail mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk teman Pro 2. Dan untuk selanjutnya kita hadir dengan zona religi Pro 2 Ternate. Untuk nantinya teman Pro 2 akan mendengarkan selama 30 menit untuk zona religi Pro 2 sampai pada hasanah pagi, tepat di pukul 5:30 waktu Indonesia Timur.

0: YFM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Amat beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: sesungguhnya desah nafas telah terhitung. Jumlah detik telah ditetapkan. Kian hari, sisa nafas kian berkurang. Detik pun kian habis. Sebodoh-bodoh di antara manusia adalah manusia yang diberi modal dan modalnya dihamburkan sia-sia. Sebodoh-bodoh manusia adalah yang diberi nafas dan nafasnya untuk sia-sia, diberi waktu dan waktu terhambur sia-sia. Demi Allah, kian hari kian dekat dengan saat perpisahan. Namun perhitungan akan teramat berat, hisab akan menjadi nyata. Saudaraku, jangan pernah biarkan nafas tersia, waktu tersia. Allahlah setiap nafas dan detik yang kita tuju.
1: Sebelum 6,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, kita kembali berbagi di program Pro 2 RRI Ternate di Hasana Pagi. Teman Pro 2, setelah melaksanakan ibadah salat subuh di hari ini, kita kembali berbagi kebaikan dalam Hasana Pagi. Dan untuk hari ini, kita akan berbagi mengenai golongan orang yang berhak minum air dari Telaga Kautsar. Siapa mereka? Inilah ulasan di Hasana Pagi. Teman Pro 2, marilah sebelumnya bersama-sama kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan nikmat sehat, kita masih dibangunkan pada hari ini untuk bisa menunaikan ibadah salat subuh dan tentunya bisa mendengarkan program siaran Hasana Pagi. Teman Pro 2, berbicara mengenai golongan orang yang berhak minum air dari Telaga Kautsar, tentu kita berharap kita ada pada golongan orang itu. Teman Pro 2, manusia akan dibangkitkan dari alam kubur dalam keadaan haus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi kuasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menanggapi permintaan umatnya, yaitu minum dari telaga yang dinamai Kautsar. Teman Pro 2, Telaga Kautsar juga disebut sebagai telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman Pro 2 menukil dari syarah Riyadus Salihin Imam Nawawi, susunan Syekh Muhammad Al-Utsaimin yang diterjemahkan oleh Munirul Abidin MAG. Telaga ini berasal dari Sungai Al-Kautsar. Teman Pro 2, dari sungai itu dialiri ke telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan hanya orang-orang mukmin dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dapat meminum air dari telaga ini. Lantas, golongan mukmin seperti apa yang bisa meminum air dari Telaga Kautsar? Teman Pro 2, golongan yang berhak minum di Telaga Kautsar yaitu muslim yang menjaga wudunya. Mengutip buku Hidup Bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Daeng Naja, disebutkan golongan mukmin yang bisa minum di Telaga Kautsar adalah mereka yang senantiasa menjaga wudunya. Ini sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Para sahabat bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah kala itu engkau dapat mengenali kami?' Beliau menjawab, 'Ya, kalian memiliki pertanda yang tidak dimiliki oleh siapapun dari umat-umat lain. Kalian datang kepadaku dalam keadaan dahi, kedua tangan, dan kedua kaki kalian bercahaya dari bekas berwudu.'" Hadis riwayat Muslim dalam kitab At-Tahharah. Golongan lainnya adalah orang fakir yang bersabar. Teman Pro 2, golongan selanjutnya yang bisa meminum air di Telaga Kautsar adalah orang fakir yang sabar semasa hidupnya dalam menghadapi kefakirannya. Nabi Muhammad SAW bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, "Orang yang pertama kali mendatanginya untuk menemuiku adalah orang-orang fakir dari kalangan umatku." Hadis riwayat Abu Daud. Teman Pro 2, golongan lainnya yaitu muslim yang lisan dan perbuatannya terjaga. Teman Pro 2, golongan lain yang diperbolehkan minum air di Telaga Kautsar adalah orang yang lisan dan perbuatannya terjaga semasa hidup. Kemudian, orang yang memberi makan orang yang berpuasa. Dari Ibnu Khuzaimah, dari Sa'id bin Al-Musayyib, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Siapa yang memberikan makan orang yang berbuka puasa sampai kenyang di bulan itu, maka Allah akan memberikan dari telagaku sebuah minuman yang seseorang tidak akan merasa haus lagi sampai masuk surga." Wallahu a'lam. Teman Pro 2, inilah golongan orang yang berhak
minum dari Telaga Kautsar. Insya Allah, dengan keimanan Islam kita yang selalu terjaga dan semata hanya beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita termasuk pada golongan orang yang berhak minum dari air Telaga Kautsar. Dan teman berdua, demikian untuk lesan Hasanah Pagi di edisi hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Selamat pagi Tunggu Bredue, Trisul hadir nemenin kamu di Spada untuk hari ini. Udah hari Senin lagi, udah 12 Oktober 2026. Aku bakal jadi teman kamu dari jam 6 pagi ini sampai jam 10 dengan banyak informasi yang sudah kita siapin. Ngomongin soal lifestyle, kabar nasional, internasional, dan juga komplit banget dengan perkembangan teknologi. Plus nanti kita bakal ada ngobrol pagi, kayak ngopi di Bredue. Pantengin terus siaran Prodo Ternate barengan sama aku Tri Ismail di Spada. Dengerin lagu bagus yuk teman Prodo.
1: Wait, is this a song with the drums? I'm not a

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam keundangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Here me. Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

Di Anteng Pre 2, selamat pagi buat semuanya. Aku mau berbagi informasi buat kamu karena sekarang sudah pukul 6 lebih 34 menit dan semua orang sudah siap beraktivitas di hari Senin pagi. Tapi Anteng Pre 2, dengan keadaan sekitar kita yang juga masih ada titik apinya untuk karhutlah Anteng Pre 2, jadi please banget kamu yang beraktivitas di wilayah Maluku Utara khususnya Ternate, juga kami imbaukan Anteng Pre 2 untuk menggunakan masker. Yes, bener banget Anteng Pre 2, kenapa harus? Karena untuk kualitas udara pagi yang saat ini juga bisa dibilang tidak begitu baik ya Anteng Pre 2, perihal karhutlah, dampak dari karhutlah ini Anteng Pre 2, dan akibat kabut asap, kebakaran hutan dan lahan, ini bisa membahayakan kesehatan kita Anteng Pre 2, terutama sistem pernapasan. Dan sepekan terakhir, bahkan mungkin kalau aku pribadi juga ngerasa udah nggak boleh keluar rumah dengan kondisi tanpa menggunakan masker Anteng Pre 2, karena udah benar-benar kerasa banget untuk dampak ya Anteng Pre 2 dari sistem pernapasan kita. Karena ketika polutan seperti partikel halus Anteng Pre 2 ini bisa menembus paru-paru dan masuk ke aliran darah, dan itu nggak kelihatan secara kasat mata Anteng Pre 2. Dan memang meskipun udara di luar tidak sedang bersahabat Anteng Pre 2, tapi kamu harus menjaga dan bisa menjaga rutinitas pagi agar tubuh tetap bisa lebih sehat dan bugar. Dan mungkin Anteng Pre 2 harus banget bisa periksa indeks standar pencemar udara atau yang kita kenal dengan ISPU. Dan sebelum merencanakan aktivitas di hari ini, di hari Senin yang pastinya juga akan padat banget Anteng Pre 2, selalu cek kualitas udara lokal melalui aplikasi penyedia informasi kualitas udara atau mungkin dengan situs resmi Anteng Pre 2. Dan kalaupun kamu menemukan ya di mana untuk ISPU-nya di bawah 100, itu sebenarnya adalah masuk pada kategori tidak sehat hingga berbahaya, wajib untuk mengalihkan seluruh kegiatan olahraga aktivitas beratnya di luar, di dalam rumah aja, indoor aja Anteng Pre 2. Dan kamu juga alihkan olahraga pagi di dalam rumah gitu. Kenapa? Karena menghirup udara berpolusi saat berolahraga di luar rumah Anteng Pre 2 ini sebenarnya mempercepat penyerapan racun ke paru-paru, karena laju pernapasan tuh meningkat ketika olahraga Anteng Pre 2. Yang bisa kamu pilih untuk aktivitas olahraga pagi yang bisa kita rekomendasikan buat kamu, coba untuk yoga dan peregangan atau stretching yang pastinya indoor Anteng Pre 2. Coba latihan beban ya untuk beban tubuh, itu juga kayak misalnya kamu bisa coba peregangan dalam rumah, bisa coba latihan beban menggunakan beban berat badan seperti kayak push up, squat, plank, itu lagi-lagi indoor. Dan mungkin kalau misalnya kamu yang rumahnya ada tangga, coba naik turun tangga Anteng Pre 2 dan maksimalkan perlindungan kualitas udara di dalam ruangan ya. Menutup jendela tidak sepenuhnya menjamin rumah bebas asap Anteng Pre 2, dan coba upayakan untuk bisa tutup rapat akses udara luar. Pastikan untuk pintu, jendela itu tertutup rapat sejak malam hingga pagi hari Anteng Pre 2. Dan tadi subuh aku pas jalan ke kantor dari rumah gitu ya, itu benar-benar berasa apa ya, tebal banget gitu asapnya Anteng Pre 2 ya, berasa banget asli. Dan mungkin kamu bisa menggunakan ini Anteng Pre 2 kayak apa namanya, alat pemurni udara yang berfilter ya. Dan kamu juga harus menghindari sumber polusi tambahan Anteng Pre 2. Walaupun pagi-pagi udah aku kasih dengan informasi-informasi yang terdengar begitu apa, horor enggak ya Anteng Pre 2, karena ini adalah yang terjadi di sekitar kita. So please banget buat kamu juga harus care dengan kondisi tubuh masing-masing, karena banyak banget yang udah sudah dengan keluhan batuk, kemudian gangguan saluran pernapasannya gitu ya, tenggorokannya gitu Anteng Pre 2. Jadi perbanyak minum air putih dan gunakan masker, itu penting banget Anteng Pre 2, menggunakan masker, please banget ayo menggunakan masker Anteng Pre 2. Dan buat
kamu yang mau ngantar adiknya, ponakannya, anaknya ke sekolah, anaknya juga dipakein masker nomor 2. Tadi aku sempat ke swalayan depan kantor, itu juga di pukul 6 pagi, itu udah beberapa pelanggan yang datang masuk dan beli masker. Ada yang beli masker untuk dewasa, ada yang beli maskernya untuk anak-anak. So buat kamu stay safe buat semuanya, kondisi tubuh juga jangan lupa dijaga nomor 2. Dan pagi hari ini kita juga dari keluarga besar Pro 2 Ternate, keluarga besar RRI Ternate mengucapkan Dirgahayu ke-27 Provinsi Maluku Utara di 12 Oktober, terhitung dari 12 Oktober 1999 sampai pada hari ini di 12 Oktober 2026. Tumbuhnya harus terasa. Sekali lagi Tom Pro 2, kami keluarga besar dari Pro 2 Ternate dan RRI Ternate mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-27 Provinsi Maluku Utara, dan tentunya bukan sekedar bertumbuh usianya, tapi menghadirkan perubahan yang nyata. Bukan hanya tentang pembangunan, tapi tentang kesejahteraan yang dirasakan seluruh masyarakat. Dan mari kita terus bergerak, bertumbuh, dan melangkah bersama menuju Maluku Utara yang lebih maju dan pastinya lebih sejahtera.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
0: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Selamat pagi teman Produa. Produa FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Produa.
1: Di antara Produa untuk pagi ini kita bakal ngasih informasi, pembaruan informasi dari cuaca. Ini dia teman Produa buat kamu supaya bisa benar-benar mengantongi informasi perkiraan cuaca. Dan semoga bisa menjadi acuan kamu teman Produa dalam beraktivitas di hari ini. Dan informasi yang kami lansir dari BMKG Sultanobula Ternate untuk hari ini di hari Senin tanggal 12 Oktober 2026. Ini untuk pagi harinya umumnya cerah berawan teman Produa ya. Ini juga di seluruh wilayah Maluku Utara tanpa terkecuali. Dan kemudian siang dan sore harinya ini juga umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Kao, Sahu, Weda Timur, Maba, Kota Maba, Patani, GB, Gane, dan sekitarnya. Dan suhu udara teman-teman berdua, ini untuk suhu udaranya berkisar dari 28 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara 60 hingga 85%, dan untuk arah angin bertiup dari tenggara ke barat laut dengan kecepatan 10 hingga 45 km per jam. Adapun peringatan dini cuaca teman Produa untuk waspada penurunan jarak pandang akibat kabut asap, kebakaran hutan dan lahan. Dan teman Produa untuk gelombang ini berkisar dari 0,25 meter hingga 1,25 meter, dan peringatan dini gelombang waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin. Dan teman Produa untuk pagi ini buat semuanya tanpa terkecuali, terkhususnya buat kamu yang akan melakukan penyeberangan antar pulau, karena memang pada akhirnya kita sudah ada pada titik di mana penurunan jarak pandang itu terjadi untuk aktivitas lintas pulau tahun Produa yang mengakibatkan jarak pandang yang terbatas ya, dari kabut asap, kebakaran hutan dan lahan. Jadi semuanya juga mungkin lebih apa ya, mawas diri tahun Produa. Dan tadi aku juga sudah sempat lihat beberapa kiriman video dari teman-teman yang melakukan penyeberangan menggunakan speedboat, dan memang sebegitu apa ya, pekatnya, tebal nya asap ini teman Produa. Jadi buat jarak pandang juga menjadi menurun, dan ini perlu kewaspadaan yang ekstra juga dan fokus yang tinggi dari para motoris teman Produa yang melakukan penyeberangan antar pulau ya. Dan teman Produa untuk pagi hari ini sekali lagi di tanggal 12 Oktober, kami keluarga besar dari Produa Ternate, keluarga besar dari RRI Ternate, mengucapkan selamat hari ulang tahun Provinsi Maluku Utara ke-27. Dan hari ini juga akan berlangsung upacaranya di Kota Sofifi Tong Produa ya, di ibu kota provinsi. Dan buat teman Produa yang sekali lagi pagi ini akan melakukan penyeberangan antar pulau, khususnya yang akan nyebrang ke Sofifi untuk apa ya, untuk lebih banyak minum air putih kali ya teman Produa, karena penyeberangan ini kan memakan durasi. Dan juga dengan kondisi udara kita yang menurun ya, dengan kualitas udara yang menurun teman Produa, ini juga butuh ekstra perhatian dari kita secara pribadi untuk menjaga kesehatan diri masing-masing.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, babe. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hamba sekali ya, si Gea.
3: Iya. Nggak capek ya menyapa orang di mana saja kapan saja gitu?
1: Nggak tahu juga sih capek apa enggak, tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja, asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, nggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman,
3: Tika. Hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.

Kita masih di Spadet nomor 2 dan aku mau perbarui dulu informasi dari wilayah Maluku Utara mengenai kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan Gunung Jelolo, Kabupaten Halmahera Barat yang belum padam sampai pada hari Sabtu malam nomor 2. Dan kobaran api juga dilaporkan merembet hingga ke wilayah desa Hoku-Hoku. Kemudian untuk sementara upaya pemadaman juga sebenarnya terkendala nomor 2 dengan akses jalan menuju lokasi kebakaran. Nah ini buat nomor 2 ya, karena tadi aku udah ngasih pembaruan informasi seputar informasi perkiraan cuaca yang juga ada peringatan ya agar mewaspadai jarak pandang yang menurun nomor 2 akibat dari asap kebakaran hutan dan lahan di wilayah Maluku Utara. Dan persis banget aku juga tadi dapat kiriman video dari teman-teman yang nyebrang antar pulau, yang nyebrang dari Ternate ke Sofifi dan begitu pun sebaliknya, itu juga mengambil gambar untuk jarak pandang yang benar-benar terbatas banget nomor 2 untuk teman-teman yang khususnya dari para motoris ya. Dan untuk semuanya stay safe aja buat yang keluar rumah, aktivitasnya outdoor hari ini banyak mobil keluar, please banget untuk penggunaan masker itu menjadi sangat penting untuk saat ini nomor 2, terlebih buat kamu yang punya adik, punya ponakan gitu ya, yang mau diantar ke sekolah, itu juga penting banget ya untuk menggunakan masker. Bahkan juga ada beberapa pertanyaan nih dari para orang tua gitu ya, yang nanya ini apakah nanti akan ada kebijakan untuk libur ya, sekolah diliburkan karena dengan kondisi kualitas udara yang menurun nomor 2. Ini juga masih akan kita update nantinya, apakah memang akan ada ataukah nanti seperti apa, nanti pastinya akan kita terus update buat kamu. Bisa kamu dengarkan akses siaran dari RRI Ternate, baik dari programa 1, programa 2, dan juga programa 4. Masih di Spada, nanti di pukul 7.30 aku bakal ngasih kamu 3 pilihan lagu di hari ini. Lagunya dari siapa aja, lagunya yang mana aja, pokoknya pantengin terus Spada untuk hari ini.

Dan Om Radue, kita langsung akan ngasih kamu 3 pilihan lagu di trivia request kita untuk edisi pagi ini. Pagi-pagi, semangat pagi buat semuanya Om Radue. Dan kita bakal ngasih lagu-lagu bagus dari Rizky Febian yang memang sekarang lagi apalagi warawiri sama beberapa single terbarunya Om Radue. Dan buat kamu yang lagi dengerin Tri di FM 96,7, yuk ramaikan voting kita untuk pagi ini Om Radue dari Instagram Story Produter Nate. Dan jangan lupa di follow untuk lagu-lagunya dari trivia request. Nanti bisa di follow dulu Instagramnya Produa @rriprodua_ternate. Dan buat Om Produa, untuk pilihan hari ini lagu-lagunya Rizky Febian juga, semoga kalian bisa ikutan gabung. Untuk lagu-lagunya mana nih, kita kasih dulu nih, mana sebentar. Ini si Minri lagi bingung, dia sebegitu banyaknya lagunya Rizky Febian, dia sendiri yang bingung. Langsung aja kita bakal ngasih kamu 3 pilihan hari ini di trivia request. Dan ini dia pilihan-pilihan hari ini. Trivia request. Yang pertama, kita punya lagu bagus dari Rizky Febian, Aduh Pandang, yang kalau kamu suka sama lagunya langsung dipilih. Tapi denger dulu nih lagunya kayak gini Tom Pradua.

Lucu banget kan lagunya Tom Bradue. Untuk pilihan keduanya, untuk lagunya Rizky Febian, Penantian Berharga, juga menjadi bagian dari 3 lagu yang kita kasih buat kamu pilih.

Itu dia tanggal berada tiga lagunya langsung dipilih. Ada sekitar 2 jam adalah dari 7.30 sampai 9.30 waktu Indonesia Timur. Dan aku bakal senang banget kalau kalian bisa ikutan voting di trivia request kita untuk hari ini. Dan sebelumnya juga semangat pagi. Selamat pagi buat semuanya. Ini di tanggal 12 Oktober juga diperingati sebagai peringatan hari ulang tahun ke-27 Provinsi Maluku Utara. Dan yuk buat kamu tanggal berada bisa share ke kita apa ungkapan harapan kamu mengenai hari jadi provinsi ke-27 ini, apa yang pengen kamu sampaikan, apa yang akan menjadi harapan kamu, apa yang menjadi doa kamu, bisa kamu share ke kita di sini di 081373125896. Nanti Minri bakal pilihin untuk komentar-komentarnya yang nanti bisa kita bacakan selama program sepada berlangsung.

Gak boleh borongan, pokoknya majunya harus satu-satu tuh Kompre 2. Dan Kompre 2 untuk pagi ini aku juga mau informasiin, ada sekilas informasi juga nih buat teman-teman yang ternyata pada pagi ini yang melakukan aktivitas penyeberangan menggunakan transportasi speedboat ya, transportasi laut. Ini juga tadi kita update ya, untuk jarak pandangnya juga terbatas, ada penurunan jarak pandang nomor 2. Jadi lebih berikhtiar dan fokus ketika para motoris ini bekerja untuk bisa melakukan penyeberangan ya, mengantarkan penumpang antar pulau. Dan untuk pagi ini juga beberapa maskapai nomor 2, sekali lagi pagi ini beberapa maskapai juga delay yang harusnya take off-nya pagi hari ini. Ini kepada penumpangnya itu dikabari bahwa untuk penerbangan hari ini untuk pagi harinya tuh di reschedule lagi untuk ke siang hari. Dan memang ini dampak dari karhutla benar-benar mengganggu ya, baik secara aktivitas outdoor untuk pernafasan, kemudian juga untuk mobilitas dari masyarakat gitu ya. Dan kita berharap bahwa dari pihak-pihak terkait, dari rekan-rekan yang melakukan pemadaman di lokasi juga diberikan kesehatan ya, dan untuk sesegera mungkin kita juga mendapatkan kabar baik bahwa semua titik api bisa terkendali dan bahkan dinyatakan padam secara utuh dan keseluruhan Kompre 2. Dan selamat pagi buat semuanya, kamu masih kita temenin dengan banyak lagu bagus, kita masih punya banyak keseruan lainnya lagi buat yang lagi dengerin kita di FM 96.7. Pastikan tidak mengganti channel radionya. Yuk kita dengerin lagu bagus biar makin semangat untuk hari Senin pagi yang memang pada akhirnya semua akan dilalui dengan begitu dar der dor. Semoga sehat buat semuanya.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: 96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

akan berbagi pandangan ya, Tom Pradua berbagi pandangan dengan teman-teman dari Mata Garuda. Dan pastikan kamu untuk ikut nanti gabung sama kita di Ngobrol Pagi. Langsung aja bisa di save dulu kontak WhatsApp-nya Pradua di 0813-7312-5896. Dan Tom Pradua, untuk ngomongin informasi lainnya lagi dari perkembangan teknologi yang ada, nah sekarang karena udah pukul 8 lebih 10 menit, kita bakal update dulu nih informasi dari perkembangan teknologi yang ada, teknologi kah? Dan Tom Pradua, ngomongin soal perkembangan teknologi, memang untuk saat ini udah apa ya, udah banyak banget ya untuk update-update-nya soal AI, kemudian juga soal perkembangan yang ada dari berbagai teknologi yang sudah dikeluarkan dan dinikmati oleh kita sebagai pengguna Tom Pradua. Nah, kali ini kita mau berbagi kabar soal apa nih? Banyak banget nih untuk pembaruan informasinya Tom Pradua. Nah, ini kita bakal ngasih kabar soal AI Tom Pradua yang memang sekarang sudah benar-benar apa ya? Sudah benar-benar berdampingan banget gitu kan sama kita Tom Pradua. Dan saat ini buat kamu yang juga lagi dengerin kita di FM 96.7, kita ngomongin soal lagu buatan AI yang ngalahin Taylor Swift di YouTube Music Tom Pradua. Ini lagu-lagu buatan AI ini pernah diputar ribuan akun bot lebih sering daripada seluruh katalog Taylor Swift di YouTube Music dalam sebulan Tom Pradua. Pada periode April 2023 lalu, akun-akun bot ini Tom Pradua ini dimana dikendalikan Michael Smith, yang dimana dia memutarkan lagu-lagu hasil kecerdasan buatan AI punyanya sendiri gitu ya, dengan 80,9 juta kali di YouTube Music lewat paket langganan keluarga. Nah, pada bulan dan aplikasi yang sama, ini seluruh katalog Taylor Swift hanya diputar 9,3 juta kali atau kurang dari 1/8 saja. Dan pada Oktober 2026 Tom Pradua, Pengadilan Amerika Serikat mendakwa Smith bersalah dan dia dikenai vonis hukuman penjara 18 bulan penjara dan mewajibkannya menyerahkan 8 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 145 miliar hasil modusnya ini Tom Pradua. Dan perbandingan dengan Taylor Swift itu juga diungkap oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat saat mengumumkan vonis. Dan menurut dari lembaga Departemen Kehakiman Amerika Serikat bahwa Smith ini adalah orang Amerika Serikat pertama yang didakwa pidana atas penipuan streaming berbuatan AI dan ataupun berbantuan AI, dan ia didakwa pada 2024 dan mengaku bersalah pada Maret 2026. Dan sejak 2017 lalu, Smith ini membuat ribuan akun palsu di Amazon Music dan kemudian di Apple Music, di Spotify, di YouTube Music tanpa terdeteksi Tom Pradua. Dan akun-akun ini juga didaftarkan memakai alamat email palsu dan kartu debit curian. Kriminal banget nih. Dan lewat software khusus, akun-akun bot ini itu memutar lagu-lagu miliknya si Smith ini Tom Pradua tanpa berhenti, dan dalam satu waktu ia bisa mengoperasikan hingga 10.000 akun bot sekaligus dan menerima royalti dari setiap pemutarannya. Cair banget kala itu Tom Pradua. Tapi ketika vonis itu didakwakan dan diputuskan, dia harus membayar sekitar 145 miliar rupiah. Dan dalam sebuah email, ia juga menyebut bahwa banyak lagu dengan cepat ya, banyak sekali lagu dengan cepat untuk bisa mengakali anti-fraud police, kebijakan anti-penipuan milik dari platform streaming. Dan Smith membayar miliaran streaming palsu Tom Pradua, ataupun membayar miliaran stream palsu ke ribuan lagu. Dengan begitu, tidak ada satupun yang tiba-tiba melonjak dan memancing kecurigaan platform. Jadi gak ada deteksi yang kayak mencurigakan Tom Pradua. Dan pemerintah Amerika Serikat juga menyebutkan untuk kerugian tidak cuma ditanggung oleh platform tapi juga musisi aslinya. Dan royalti streaming diambil dari dana bersama Tom Pradua, jadi setiap stream palsu ikut mengurangi jatah mereka. Smith juga sebenarnya meminta hukuman percobaan tanpa penjara, tapi dia mengaku sangat menyesal ya. Dan kuasa hukumnya juga menilai hukuman penjara justru menunda kemampuannya melunasi uang yang wajib ia serahkan. Dan jaksa juga menolak nih permintaan ini,

dan menuntut hukuman minimal 46 bulan penjara atau umrah 2. Hah, bener-bener kan kecerdasan buatan tuh ketika kita lakuin dan menyandingkan dengan pekerjaan kita ya bisa membantu, tapi kalau disalahgunakan bisa berujung sama seperti yang dialami oleh Smith ini, umrah 2. Ancaman penjaranya ada, denda in materialnya juga ada, dan ya kalau misalnya pun kamu tengah mengulak-ngulik dan menambah skill kamu di item AI ini, Tompre 2, tolong banget untuk sebijak mungkin ya diaplikasikan dalam keseharian kamu, dalam menunjang pekerjaan kamu, dan tidak disalahgunakan kecerdasan buatan untuk bisa mendapatkan keuntungan secara pribadi melalui hal-hal yang berhubungan dengan hukum, dan pastinya juga yang ilegal itu tolong dihindari, Tompre 2 ya.

0: dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tau kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hamba sekali ya, si Gea.
3: Iya, nggak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu.
4: Nggak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
0: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
0: kali.
3: Selamat pagi.
0: Ih, Roman nih.
3: Hai, Tika. Selamat pagi.
0: Ih, Roman.

0: Di era digital, pesan masuk datang tanpa henti. Tidak semua membawa kabar baik. Terkadang, satu klik yang terlihat sepele bisa berubah menjadi masalah besar. Inilah kisah tentang satu pesan dan pelajaran penting di baliknya.
1: Rizky, kamu kesini bentar deh.
2: Kenapa? Kedengarannya serius banget nih.
1: Aku dapat DM giveaway loh. Katanya aku menang smartphone terbaru.
2: Emang kamu ikut undiannya?
1: Enggak inget sih. Tapi aku dapat DM-nya dari akun yang udah centang biru.
3: Halo Kanaya, selamat ya. Anda terpilih sebagai pemenang giveaway kami.
1: Nih, bahasa chat adminnya sopan banget.
2: Hati-hati, penipuan biasanya emang dimulai dari keramahan sih.
3: Silakan klik tautan berikut dan lengkapi data penerima.
1: Cuma isi nama dan nomor HP.
2: Biasanya setelah itu nanti diminta apa lagi?
1: Katanya nanti ada kode OTP.
2: Kalau minta OTP itu bahaya.
3: Mohon segera ya kak, waktu klaim hadiah tinggal 10 menit.
1: Ki, Rizky, waktunya tinggal dikit nih, gimana dong?
2: Itu tuh teknik supaya kamu panik dan gak mikir.
3: Sayang sekali kalau dilewatkan, kesempatan tidak datang dua kali.
1: Ini beneran gak sih?
2: Kalau resmi, gak akan minta data sesensitif kayak gitu.
3: Kode OTP sudah dikirim, mohon konfirmasi sekarang.
1: Nih, kodenya udah masuk.
2: Jangan dibagikan.
1: Kepencet. Kok akun aku lokot sendiri?
2: Itu akun kamu diambil alih.
3: Terima kasih atas kerjasamanya.
1: Tolong balikin akun aku.
3: Transfer dulu, baru bisa dibicarakan.
2: Kami udah simpan semua bukti ya. Ini akan kami laporkan.
3: Silakan kalau bisa.
1: Aku ngerasa bodoh banget.
2: Itu bukan bodoh. Kamu tuh cuma lengah.
1: Sekarang aku tahu yang terlihat gratis bisa mahal akibatnya.
2: Ingat, jangan klik tautan sembarangan, jangan bagiin OTP, dan jangan mudah panik.
1: Kalau ragu, hentikan. Kalau mencurigakan, bisa diabaikan.

Kita masih di Spada nomor 2 dan kamu juga bisa mengakses informasi dari rri.co.id sambil beraktivitas di hari ini, tepat di tanggal 12 Oktober ya. Ini adalah peringatan hari ulang tahun ke-27 Provinsi Maluku Utara. Dan nomor 2 nanti di ngopi tepat di jam 9 aku juga bakal ngobrol sama Nadia dan juga Ali. Kita bakal ngobrolin soal beasiswa, pengabdian, dan masa depan Maluku Utara. Dan pastikan kamu ikut nimbrung dengan obrolan kita di 0813-7312-5896. Nantinya kalian bisa berinteraksi sama Pre 2 dan tahu lebih detail lagi soal Mata Garuda apa sebenarnya nih nanti ya. Dan untuk kabar yang kali ini aku bagi adalah kabar dari Apple yang dilaporkan meminta sejumlah pemasok untuk memangkas produksi komponen iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max sama Pre 2. Ini kabar-kabarnya nih sama Pre 2, ini terjadi akibat dari iPhone 18 ini di pasaran nih permintaannya lesu banget nomor 2. Dan sejumlah sumber juga menyebutkan kalau Apple tuh semakin konservatif ya soal pengiriman sejak awal September. Dan kalau kita kutip dari Nikkei Asia di hari Jumat tanggal 9 Oktober, dua di antaranya menyebutkan kalau pesanan komponen untuk Oktober dipangkas sedikitnya 15% dari rencana awal nomor 2. Dan belum jelas nih apakah Apple akan kembali menyesuaikan pesanan mulai November. Dan kalaupun menanggapi ini, bisa dibilang karena lonjakan harga chip memori memaksa Apple juga untuk menaikkan harga yang kemudian menekan permintaan juga tengah pre 2. Bayangin aja nih, setelah di open order di Indonesia tengah pre 2, ini harganya nih berkisar di 21,45 juta rupiah ya. Ini untuk iPhone 18 Pro yang kalau kita rupiahkan dengan kurs 17.890 rupiah, artinya kamu kalau ingin menggenggam iPhone 18 Pro itu harus punya 21,45 juta rupiah nomor 2. Sedangkan buat yang Pro Max ini di mana harganya start di 23,24 juta rupiah. Dan ini untuk harga dari dua series ini juga mengalami kenaikan nomor 2 dari tahun lalu, lumayan di 1,7 juta rupiah harganya selisih yang dari 2025 ke 2026. Dan kalau di Indonesia untuk distributor resmi dari Apple sendiri sudah membuka pre-ordernya nomor 2 dari tanggal 7 Oktober. Itu harganya mulai 27,49 juta untuk varian 256 GB dan kemudian nanti akan tersedia mulai di App Store-nya itu di tanggal 16 Oktober pekan depan nomor 2. Waduh, ini kalau misalnya pun ya aku punya uang segitu, kayaknya aku lebih ke tim apa ya? Tim yang nahan diri gitu ya. Buat nanti aja deh buat yang mau upgrade handphone nomor 2. Ini benar-benar harus bisa memilah-milih mana yang harus didahulukan untuk kebutuhannya. Kalaupun memang kamu punya kelebihan rezeki, kelebihan budgetnya, ya mungkin bolehlah nomor 2 ya, bolehlah. Tapi kalau udah bolehlah kayaknya agak berat ya. Dan nanti di jam 9 nomor 2 7 menit lagi kita bakal ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Mata Garuda. Jadi buat kamu yang ingin ikutan gabung sama kita, boleh banget di save dulu kontak WhatsApp-nya Pro 2 di 0813-7312-5896.

0: baik kamu. Pro 2 FM. Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.